Okey, selamat pagi semuanya. Baik, kita bersama Audrey dalam The Breakfast Show pada pagi ini bersama dengan Zira. Tajuk kita, bisik kita tim mana? Tim study awal ke ataupun tim last minute? Ini ada komen daripada rakan pendengar menerusi Instagram Pelangi FM. Jangan lupa follow, okey. Katanya HH daripada HHYS, katanya tim last minute DJ esok exam malam or subuh, time exam baru takkan baca. Kalau dia terbangun macam mana? Kosong jadinya. Alright, ini daripada Aimi Hamidun. Katanya ia team last minute. Kalau esok examnya malamnya baru kan belajar, baca buku banar-banar sambil dengar lagu. Ya Allah. Okay, thank you yang menghantarkan dan juga komen di Instagram. Audin belum follow Instagram Pelangi FM, silalah follow sekarang. Okay, baik. Tajuk kita mengenai dengan team study awal ataupun team last minute ini berhubunganlah dengan adik-adik kita yang ketika ini menghadapi peperiksaan. Ini musim peperiksaan kan, jadi sesuai sangat lah ya. Saya pasti juga selain pada student ataupun pelajar, saya rasa ibu bapanya juga yang paling ingau lah, yang paling kata orang emosi sikit lah sebab pasal belajar-belajaran ni. Jadi yang paling sibuk lah maksud saya. Okey, jadi Auda berpeluang juga untuk memenangi hadiah istimewa sumbang daripada Al-Hayah BN dan juga Madison Brunei. Kita akan cari satu pemenang untuk hari ini. Komen sekarang, okey. Ke talian WhatsApp juga Auda boleh lakukan di talian 8333914. Okey, kita bacakan daripada Syidah yang berada di Mengkubau. Katanya, kalau aku tim study awal, pasalnya kalau segala maklumat sudah diselesaikan lebih awal, lebih baik katanya. Indah kelam kabut di saat-saat akhir, kalau sudah semua sepakat akan lebih berkat. Betul, saya setuju Syidah. Okey, daripada Fatin. Hai Fatin yang berada di Meragang. Katanya, bisai tajuk ini untuk semua golongan, sama ada ia student ke ataupun bukan. Tuntutan study dari buayan sehingga ke liang lahat. Wow. Namun, study awal artinya lebih baiknya agar ilmu lebih mantap. Study akhir sekadar revision. Last minute aninya jangan dibiasakan. Watir ada perkara yang indah disangka-sangka terjadi yang menyebabkan study itu langsung indah dapat dibuat. Akhirnya rugi sendiri. Study awal, result bagus. Study akhir, result cukup-cukup makan. Okay. Ini maksudnya tu kalau tadi macam minda terbangun ke apa. Tadi sudah fokus kan, kononnya akan bangun awal pagi pukul 3 langsung. Pukul 6 baru bangun. Akan mandi lagi, akan bersiap lagi dan sebagainya. Okey, daripada Ami yang berada di Rimba. Katanya, aku jenis yang team study awal. Once ada sudah kena bagi jadual, atas sudah aku buat revision. Yes, terbaik. Ini student excellent ni, excellence. Excellent, betul ke sebutannya? Okey, jadi Auda terus hantarkan komen-komen bis kita ke talian 8333914 ya. Kongsikan pengalaman dan juga mungkin bis kita ada tips lah, bagaimana caranya, apa kelebihannya kalau team study awal ini, dan juga apa biasanya kan kita akan lebih melihat kepada keburukan bila study last minute ni. Tapi lain orang, lain cara guys. Okey, sama juga dengan bahagia. Lain orang, lain caranya mencari bahagia. Okey, dan yang paling penting ni, pemenang yang bertuah, kita akan cari satu orang pemenang menerima pengumuman ya, yang akan menerima hadiah sumbangan daripada alhayah.bn dan juga Madison Brunei. Baik, sama-sama itu juga kita ingin kongsikan lagu top 10 yang telah pun menembusi ke dalam Anugerah Pelangi. Dan untuk pagi ni ada beberapa lagu yang ingin saya kongsikan dan berikan lagu daripada kategori inspirasi pilihan, dendangan daripada Edri Zikri dengan lagunya Setia telah pun berada di top 10 untuk kategori lagu inspirasi pilihan Anugerah Pelangi ke-10.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Nas, finalis Best 914 kali ke-22.
1: Best 914.
0: Saya pernah menyertai pertandingan kugiran sempena Hari Keputeraan pada tahun 2005.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa menyaksikan persembahan saya di pentas final Best 914 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center.
1: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

Okey, lagu daripada Aisyah Said, Zira Jamal dan juga Kasrina Taruna dengan lagu mereka Dadu. Dan lagu ini termasuk ya, penyanyi-penyanyi ini termasuk dalam vokal, kategori vokal duo kumpulan pilihan Aisyah Said, Zira Jamal dan juga Kasrina Taruna. Dan juga nanti akan kita kongsikan pula lagu daripada siapa yang telah pun tercalon dalam vokal wanita pilihan, siapakah agaknya? Terus bersama di Pelangi FM.

0: Dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala kad, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering, bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit, dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Eh, ni dah kahwin ke belum?
5: Belum, cik. Kenapa eh?
4: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
5: Muda lagi, cik.
4: Budak zaman sekarang ni.
5: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Aida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Ya, Lukman Podolski dan juga Bunga sudah kahwin ke belum? Okey, breakfast show kita bawakan tajuknya hari ini Tim Study Awal ataupun Tim Last Minute. Jadi, kalau ada yang komen-komen, pastinya kita akan mencari satu orang pemenang yang akan menerima hadiah sumbangan daripada Al-Hayah Darby N dan juga Madison Brunei. Jadi, tidak ada jawapan yang betul ataupun salah ya. Selagi bis kita hantarkan, bis kita berpeluang untuk menaiki voucher daripada mereka. Baik, kita bacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita menerusi talian WhatsApp 8333914. Kita selamat pagi DJ, selamat pagi. Bagiku kalau periksa paling mujarab, fahami dulu katanya semua teori dan sebagainya. Selalunya satu hari sebelum menghafal. Lepas satu bolehlah memori everything. Maksudnya mungkin dihafal lah tu lah. Dan insyaAllah katanya mujarab walaupun last minute menghafal, asal fahaman tani atu lurus. Okey, terima kasih daripada Hisham yang berada di TJ, TJ Tanah Jambu, betul Hisham. Okey, daripada siapa lagi seterusnya, kita cuba bacakan lagi ni kiriman daripada Hijrah. Hijrah Hassan katanya, assalamualaikum DJ morning. Waalaikumsalam. Kalau aku nak ikut masanya jua, kalau sekali ku rajin memang ku Tim Study Awal. Tapi nya ada masanya Jo Tim Last Minute. Paling ku benar itunya subjek history dulu ni katanya sekolah menengah. Bahagian esei. Ani sakit kepala ni olehnya paksa dibenar-benari. Study itu katanya kan mengingati tarikh-tarikh hatu yang membagi sakit kepala. Tapi kalau tarikh lain macam Manseri kah, tarikh-tarikh couple kah, tarikh hari jadi, auto ingat lah. Ya, astaga. Kadang-kadang ikut cycle je bah. Mun tim cycle lah tu kata study sudah sampai, seorang-seorang lain cerita gosipnya bah terkendala lagi. Kalau diingat memang jadi ibunan katanya, ada-ada bahnya. Okey, ini ada ucapan terus. To all ex-SMPIHM serasa, semoga kamu sentiasa sehat, dirahmati, diberkati. Kepada cikgu-cikgu SMPIHM serasa yang mengajar kami dulu, terima kasih cikgu. Minta maaf ya kalau kegaukan kami dulu ada masa yang membuat cikgu paning. Terima kasih atas segala ajaran ilmu yang cikgu seluarkan kepada kami. Alright, terima kasih juga Hijrah Hassan. Saya pasti banyak ya SM apa ni daripada student-student, bekas-bekas student, mantan-mantan student SMPIHM serasa termasuk saya tapi attend. Okey. Baik, kita bacakan lagi. Ini kiriman daripada Hafiza. Salam DJ. Okay, salam. Kalau aku DJ-nya aku tim tawakal. Pasalnya kadangnya ini terkenangkan exam Hafiza. Mengapa kan tu? Aduh. Wow, hebat. Ini Gen Z kan dia? Indah tekanangan ni, Masya Allah. Kalau dululah waktu saya zaman sekolah dulu, pasti indung lah yang selalu berkunyah yang sepanjang musim peperiksaan atau even sebelum kan exam tu pun sudah bibiran tu. Jadi tapi masih je lah kakal melihat TV apa tu. And then kadang-kadang saya ingat lagi kan masa musim kan exam tu kan, dalam kereta kan ceramah dia tu bahannya belajar. Cuba tanya belajaran yang orang lain tu di kereta tu mengulang kaji kau kau. Itulah, tapi bila diingatkan ia merupakan satu kenangan manis dan pastinya kita tidak akan kembali ke masa itu. Jadi kita manfaatkanlah waktu yang kita ada, khususnya untuk mereka yang kita sayangi, ibu bapa kita ni. Jadi kita manfaatkanlah waktu yang tersisa ni untuk lebih menyayangi dan juga apa kata orang, berbaktilah kepada mereka. Wah. Saya deep lah pagi ni. Okey, apapun terima kasih semua yang masih lagi bersama di Pelangi FM yang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Fokus guys, jangan angan-angan, jangan lihat TikTok, jangan lihat live orang berjual-jual. Bahaya tu, bukan saja bis kita yang bahaya tapi kenderaan yang lain jua. Okey, kita teruskan ni, ingin kongsikan top 10 kategori untuk top 10 anu.

Gerah Pelangi. Yang ke-10 untuk kategori vokal wanita pilihan, kita ucapkan tahniah untuk Nat dengan lagunya Closure. Nat terus bersama di Pelangi FM.

0: Keinginan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya.

0: FM.
1: Okey, 8.35 minit pagi waktu Brunei daripada NAS. Tim study awal ataupun tim last minute. Kata NAS katanya yang berada di Katok, kalau aku time sekolah dulu, ini dah masuk dua-dua tema ni katanya. Masa sekolah itu saja aku gunakan ilmu yang cikgu sampaikan masa normal class. Ini dah pernah buat revision. Tapi alhamdulillah good result juga. Tapi dah kerajaan ni saja time kursus satu, aku tim study awal dah kan exam revision saja santai-santai. Maksudnya, pentingnya kita fokus ya ketika cikgu mengajar itu. Ni bising. Okay, thank you Nas. Komennya, okay, seterusnya daripada Kamila Saidi. Hai Kamila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya selamat pagi. Pagi juga. Okay, katanya aku tim last minute. Pasal untuk revise sikit-sikit saja, yang penting mesti fokus and pay attention dalam kelas. Ini sama macam si Nas yang berada di Katok tadi. Okay, ini assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kalau aku tim tim study last minute, sebab aku akan lebih fokus dari tidak bertangguh untuk belajar. Kalau ada tekanan masa di samping atau jua, aku mudah ingat dengan baik sesuatu maklumat yang baru dibaca. Kesimpulannya, study last minute ani otakku tiba-tiba jadi rajin dan fokus. Sebenarnya ikut orang kan. Ini kiriman daripada Hartini. Terima kasih Hartini yang berada di Kampung Sungai Kelukus. Ikut orang sebenarnya. Ada yang mampu ya, boleh menghafal, boleh apa tu kata orang ingat baik-baik kata ataupun kata-kata cikgu di sekolah, walaupun yang daripada revision. Ada juga ini macam mana kan, macam si Hartini ni, ia boleh fokus, lebih fokus bila kan exam tu kalau ia membaca last minute. Alright, ini daripada siapa ini? Katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Aku time exam dulu, aku masih ingat kawanku si Talib selalu gamit-gamit minta jawapan. Semoga selalu sihat Talib yang di mana pun berada. Ini kawan si Talib. Okey, tapi ini menyatakan namanya. Banyak kali kawan si Talib patut. Okey. Alright. Kita baca lagi kiriman daripada Babu Wajah Harusna. Hai Babu, assalamualaikum. Kalau Babu lah hanya dulu-dulunya memang study awalnya last minute tu Ketani boleh belajar and membaca dikit-dikit saja. Indah berabot and indah serabut, mikirkan segalanya. Hampir-hampir itunya Ketani boleh rasa tenang and menjawab soalan pun tenang. Yes, terima kasih Babu. Okay, jadi itu antara teks ataupun komen yang dapat saya bacakan untuk pagi ni. InsyaAllah jika ada kesempatan lagi nanti lepas ni, jika sempat akan kita bacakan, dan jika tidak akan saya kongsikan nanti siapakah pemenang bertuah untuk hari ni yang akan memenangi hadiah sumbangan daripada Al-Hayah BN dan juga Madison Brunei di Pelangi FM. Dan ada juga ucapan yang dikirimkan akan saya bacakan selepas ini. Terus dengarkan Pelangi FM.
2: Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini lagu pertama.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Okey, kita bacakan lagi kiriman daripada rakan-rakan pendengar di talian WhatsApp 8333914 daripada Nora di Kapur. Katanya, kalau pendapatku lah Ziranya, study awal tu lebih baik pulang, tapi aku tetap tim last minute pasal aku indah berapa minit belajar. Dan akhirnya jadilah aku seorang suri rumah tangga. Okey, Nora. Thank you, Nora. Yang berada di Kapur, suri rumah itu adalah merupakan satu tugasan yang sangat mulia ya. Ini pernah habis tu kerajanya. Okay, thank you Nora. Seterusnya daripada Norian Shah yang berada di Mengkubau, katanya kalau aku tim study awal banyak kebaikannya ya, pasal banyak subjek yang perlu dihafal. Malam-malam mama aku suruh lang kaji pelajaran. Mama indah marahlah jual. Kalau mama indah lang kaji, tapi semua tu terbaik. Mamanya sediakan payung dulu sebelum hujan. Seterusnya, thank you daripada Baha yang berada di Rimba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau akunya tim last minute, tapi seminggu sebelum exam bermula, macam si Banar tentunya membawa buku ke mana-mana, berjalan sama family bawa buku, kononnya membaca tentunya di kereta, tapi tidak ada jumpa baca buku itu, sekadar prop saja katanya. Tapi sudah hari exam Banar tentunya malamnya baru tah cram last minute. Pikir kaki saya yang ada krem. Okey, daripada Baha tadi. Okey, daripada Nur pula yang berada di mana? Nur binti Abdullah. Katanya kalau akulah

Aku tim study awal, Inda tani kakai-kakai, lari-lari, tunggang terbalik and Inda stress memikirkan. Bila study last minute atau katanya macam kena bubut, belajar pun Inda masuk tu. If study last minute, but depends-nya. Ada yang jualnya jenisnya masuk belajar jual bila last minute study. Okay, daripada Nor, thank you Nor. Dan sebenarnya seperti yang saya katakan ni, memang lain orang lain caranya. Ada yang boleh ataupun yang mampu belajar last minute dan boleh skor, tapi ada juga ia belajar awal untuk peluang ia skor. Jadi memang berbeza-beza ni, setiap orang lain caranya belajar. Jadi bis kita lebih tahu kan, adik-adik kita lebih tahu tentang keyakinan apa tu dengan apa keupayaan diri. Jadi jangan sia-siakan, sebab namanya juga kan exam, mesti tani tahu, faham dan juga mesti tani belajar sebenarnya. Mana ada orang belajar ia boleh tak apa tu, ia boleh faham and ia boleh score. Mesti ada usaha dalam apa-apa yang tani lakukan. Anda kira belajar kah apakah, yang penting ada usaha sebelum kita akan mendapatkan result yang terbaik. Okey, terima kasih yang telah pun mengongsikan, yang menghantarkan ke talian WhatsApp 8333914 dan juga yang ada komen di Instagram tidak sempat kita bacakan. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak dan kita telah pun sebut suara ni, producer juga telah pun memilih salah satu pemenang, salah seorang pemenang yang bertuah akan menerima hadiah istimewa sumbangan daripada Al-Hayah BN dan juga Madison Brunei. Pilih-pilih dari Instagram dan juga daripada WhatsApp. Producer pilih apa ni yang komen di Instagram. Jadi kita ucapkan tahniah kepada you pakai username, tapi kita ucapkan tahniah nama benarnya, Fika. Okay, terima kasih Fika yang bertuah hari ini menerima hadiah sumbangan daripada Alhayah.bn dan juga Madison Brunei. Jadi dengan itu, saya Zira berada di penghujung tugasan. Terima kasih semuanya yang telah pun bersama sepanjang Zira ke udara dari pukul 6 pagi tadi sehingga saat ini, dan stay tune bersama. Selepas ini kita ada non-stop music untuk audio dengarkan sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Berjumpa lagi guys esok. Selamat bersama di Pelangi FM. Skala.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.

Apa khabar semua di mana saja Auda berada? Selamat mendengarkan English Hits di Music Nonstop bersama saya Nalea yang akan menemani Auda dengan lagu-lagu English paling padu. Nonstop, non-drama, ganya vibe saja.

rasanya. Tahukah Anda, plastik mengambil masa selama 100 hingga 500 tahun untuk lupus secara semula jadi. Secara langsung, plastik sebenarnya merupakan ancaman kepada alam sekitar. Jadi, jangan lupa gunakan beg kita semula, selamatkan bumi kita. Pesanan ini dari saya, Kip Hafizuddin, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: melaksanakan tugas AUDA dengan kesungguhan hati dan penuh tanggungjawab. Pesanan ikhlas ini dari saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Station nomor 1, AUDA, Pelangi FM.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Oh, mungkin.
2: Kepada pelajar-pelajar, teruskan usaha dan jangan pernah menyerah. Memang mengejar impian itu melelahkan, namun nikmatnya kejayaan itu pasti akan dapat diraih suatu hari nanti. Pesanan ini daripada saya, Jazz, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
3: Oh, dari mana?
0: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: As an award-winning wealth manager, Standard Chartered Securities offers the widest range of wealth management and products that suit any investment appetite. Our licensed team will be there for you every step of the way to help you grow your wealth with our wide range of investment offerings. You will also have access to tools and platforms such as our interactive fund library and our SC Money Insight podcasts to give you an even better understanding of the markets. And with our SC mobile app, you can keep track of your investments and your financial progress anytime, anywhere. Investing with Standard Chartered Securities is also attainable as we have investments with low entry minimums. Speak to us today on 265-8000 or visit sc.com/bn to embark on your investment journey with an award-winning wealth manager.
1: Standard Chartered, here for good.
2: NBTQ DriveFest 2.0 kembali lagi. Dari 19 hingga 21 Jun 2026, Toyota Gadung Showroom akan bertukar menjadi destinasi hujung minggu yang penuh keseronokan. Datang bersama keluarga dan rakan-rakan, cuba pandu model Toyota kegemaran Auda dan nikmati pelbagai vendor makanan yang mengambil bahagian. Setiap test drive akan menerima voucher $5 yang boleh ditebus di vendor tersedia Jumaat dari jam 2 petang hingga 6 petang dan Sabtu serta Ahad dari jam 9 pagi hingga 6 petang. NBTQ DriveFest 2.0 Gadung Edition. Makan, mencuba dan memandu semuanya di Toyota Gadong. Jumpa Auda di sana. Toyota, number one best in town.
3: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
4: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
3: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
4: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
3: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
5: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
6: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
7: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan

Pulang FM, Station of Our Resetu Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan apa khabar? Ridiculous Awesome kembali lagi bersama Auda di Hiburan 914. Bertugas ketiga petang nanti Isnin untuk pertemuan kita hari ini 15 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Rindu dengan suara mungkin sosok saya. Namun itulah yang menjadikan kerinduan ini akan terus menjadi akan menjadi salah satu daripada pencarian dalam kebahagiaan Auda. Saya doakan tentu Auda akan terus lagi berbahagia di samping insan-insan, terutama sekali keluarga, kerana keluarga adalah tempat yang paling selamat dan tempat yang paling aman, ya? Tempat yang paling selesa untuk kita berbagi rasa suka pun duka. Keluarga bukan terkait darah saja, namun persaudaraan, persahabatan ini juga kita percaya salah satu terbentuknya institusi kekeluargaan, ya, daripada seseorang yang tidak kenal menjadi kawan, dari kawan upgrade ia menjadi sahabat, dan sahabat menjadi keluarga. Jadi Auda, kita hargai keluarga, kita bahagiakan mereka sebelum kita membahagiakan orang lain. Baiklah Auda, untuk Hiburan 914, ya, Infobits di Hiburan 914, kita akan tetap hebahkan nanti info-info semasa yang diterima daripada jabatan-jabatan kerajaan, ya. Contohnya saja acara-acara yang akan ataupun masih lagi giat berlangsung di negara kita Brunei Darussalam, saya akan kongsikan. Dan jawatan-jawatan kosong yang termuat dalam perkhidmatan awam juga, dan termasuk laramaran keadaan cuaca pengungsian rakan kita di BDMD, ya. Info trafik, mungkin ada yang rakan-rakan pendengar yang ingin mengungsikan info trafik maupun info cuaca pendek daripada rakan pendengar, kita alu-alukan, hantarkan ke talian 8-3-3-3-9-1-4. Berbagai ucapan-ucapan juga, selamat tengah hari, ucapan tahniah ada juga penghargaan, termasuklah ucapan selamat ulang tahun bagi mereka yang diraikan. Ingat Auda, hari ini hari ulang tahunmu, bertambah satu tahun usiamu. Ku mendoakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. 15 Jun 2026.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Mubarak, finalis Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Saya pernah menyertai Best 914 ke-20 pada tahun 2024.
1: Satu cita menjadi reality.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center. Jumpa abis kita di sana.
1: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan zuhur. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur.
2: Bersama Klik 914.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam episod lalu, kita ditahu ada ganjaran yang best bagi orang yang menahan marah. Tapi timbul satu persoalan, macam mana sebenarnya menguruskan rasa marah itu? Jadi, marah ini indah dapat dipendam macam itu saja. Kalau ia dipendam, ia akan jadi racun dan akhirnya meletup. Macam volcano, lama-lama meletupnya dan bahayanya terkena orang-orang lain. Jadi marah mesti diuruskan. Dan Alhamdulillah, Rasulullah SAW sudah bagi formulanya yang sangat praktikal melalui sabda baginda SAW. Kalau salah seorang daripada kalian marah dan ia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Kalau rasa marahnya hilang, maka itulah yang dikehendaki. Tapi kalau alam juga hilang, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Intinya di sini adalah tukar position. Kalau kita ni marah waktu berdiri, duduk. Kalau marah waktu duduk,

0: Ah, berlimpang. Artinya kita ni mesti bergerak. Tapi ingat, bergerak untuk ubah posisi badan, bukan bergerak menghayun tumbukan ke muka orang. Ha, bukan. Dan kemudian dalam satu hadis lagi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, sesungguhnya marah itu daripada syaitan dan syaitan itu diciptakan daripada api dan sesungguhnya api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Oleh itu, apabila salah seorang antara kamu marah, hendaklah ia berwudu. Nah, hadis riwayat Abu Dawud. Intinya di sini, sajukkan panas marah itu dengan wudu. Baik, secara psikologi dan praktikalnya, mengawal marahannya adalah satu proses latihan. Ia bukan magic tu. Hari ini mau Ina marah, esok magically ia jadi orang yang bersabar. Ina dapat. Dan subhanallah, saya tertarik dengan salah satu perkongsian seseorang yang dulunya ia sangat baran. Bukan lagi marah, baran. Up another level. Beliau mengambil masa selama 2 tahun untuk belajar mengurus barannya. Bayangkan 2 tahun ah. Caranya macam mana? Beliau latih diri untuk extend the tolerance, iaitu memanjangkan tempoh bertahan sebelum meletup. Kalau dulu bila ada trigger saja, ia cuma tahan like 3 seconds before ia meletup dan mengamuk. Tapi hari demi hari, ia cuba panjangkan tempoh atau extend. Daripada 3 saat, ia try tahan 10 saat. Dan lepas satu ia naikkan lagi 1 minit, 2 minit. Sampai lama-lama, ia dah jadi marah. Pasal ia terbiasa bertenang sudah. Dan ia cakap bukan ia terus berubah jadi seorang yang penyabar. Tapi ia berlatih untuk menunda kemarahan. Marahnya tu tetap ada tapi ia tunda dulu. Dan bila kemarahan itu ditunda, logik akal tu balik semula. Ia menggantikan emosi. Jadi apabila kita ni emosi, akal tu tidak ada. Dan bila kita ni tunda, slowly akal tu, hello, I'm here. Okay? Jadi mulai hari ini, apabila datang saja saat-saat yang membakar diri kita ni, akan jadi marah. Hadapi ia dengan formula. Pertama, tukar position. Kemudian ambil wudu. Dan tunda kemarahan. Latih. Jangan terus berkata-kata. Jangan terus bertindak mengeluarkan geram. Dan sabar itu mungkin pahit pada awalnya. Tapi melatih diri untuk menunda itu adalah langkah pertama untuk kita ini menjadi hamba yang lebih tenang dan diridhai Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

0: Pelangi FM.
1: Teruskan bersama di Pelangi FM, Station on Border. Saya tahu dah untuk tengah hari ini, ya, berbagai ucapan-ucapan selamat hari jadi yang diterima di talian 8333914, dan juga mungkin ada ucapan-ucapan tahniah, ada juga penghargaan, ya. Mana-mana ucapan yang sesuai untuk kita kongsikan, terus alternate, ya, bersama info-info di Infobit Siburan 914. Baiklah, sudah untuk tengah hari ini kita terima ucapan selamat ulang tahun kepada yang diraikan 15 Jun 2026. Ya, semoga akan diberikan rezeki yang berkah, ya, panjang umur dan terus berbahagia di samping insan-insan yang tersayang.

0: EFM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 anugerah.

0: Dapat lang 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan.
1: Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis Ketani.
0: Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Vinci, Milin Salim, Brown, Sanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial,

0: Langi FM. Langi FM.
1: Langi FM. Menghibur, menggerak, menindak.
0: Pelangi FM.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Imani 24/7.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.